0: Não quando ele andou Faustino Tomás Adede. É, não quando ele usava no Lundi, ele usava no Lundi. Antes eu não vou dizer o nome Congo. Antes eu não vou dizer o nome Congo. Se eu não vou dizer o nome Congo, eu não vou dizer o nome Congo. E aí, antes eu não vou dizer o nome Congo. Aí, eu não vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Eu vou dizer o nome Congo. Lainnya untuk nak lakukan semua macam yang kita
1: faham.
0: Eh, nak lakukan semua macam ada kerana kamu makan kerana saya dan saya kamu sedang kemalu. Lainnya aku bukan kerana saya untuk aku kerana saya saya mana ni ni. Lainnya aku sangat mana. Saya pun kan yang kamu nak yang kita ni ada silo. Saya aku bukan kerana saya aku malu kerana aku jangan cinta aku jangan nak. Saya yang boleh jatuh. Saya yang boleh naik saya yang aku jangan nak. Aku kalau kerana aku kata saya saya aku boleh saya. Jika kurukah, saya akan menunggu nenjem nele. Daí não é, não caso no colo, daí não é, não é. Daí só estandes, essa lá, se educa samo. Daí não tem nem anca. Agora o mamá ali, o homem só, não com o mamá ali. Então é por baixo que a mulher nessa. Isso é o que se nasce esse. Já se é calando, o homem, calho o homem. Daí não tem que não, que é o mundo, não é o mundo, não é o mundo, não é o mundo, não é o mundo, não é o mundo. Ainda não é. Nak buat nak kunci kan ni jadual rancangan di sini. Orang kata orang sekarang kami di dalam sahaja di sini ada nampun ni jo di sini kemarin. Dah ada nampun aku di sini kan aku kanang. Kena kanang aku kan di dalam nak kerja aku di sini kan aku sini tu. Dah nak buat aku di sini. Nelayan itu pun tak kelihatan. Asalnya, ayam ada nampun tak kelihatan ni dia. Aku juga ada kuman aku sendiri nampun ni dia. Dan tanya kuman kuman ni dia sana. Ia sendiri tu kan dia aku sana. Dan cakap aku tu, aku kena nanti kan dia aku dia. Nah, aku kena nanti kan. Aku sendiri aku tu dah. Nelayan aku kena nanti kan dia. Sebab nelayan itu aku kuman aku sendiri. Karena dah. Mereka aku kata aku nanti kan dia aku sana. Aku tu, dah. Aku mahu tu kalau aku kau. Aku nak kena orang kau ada ni mana. Aku kamera ini aku kuda usulkan bandar itu kan mana? Aye, mayo. Aku kah, naik kuda nanti aku mohon di nanti aku mana? Ia dua jenis untuk nanti dua. Aku kan naik nanti dua mana nanti aku nanti. Ia aku tu sekarang kalau naik nunggu awal lah naik kuda aku kaya. Kau jangan kuda kaya. Kuda. Dai, naik aku mohon kuda sendiri di sana kaya kaya. Nanti aku, mau dia dah naik langkah angkut. Dai, naik aku kaya aku nak. Aku dah ada yang sana aku nak langkah. Jauh aku langkah tak kaya tak kuda naik aku mohon dia ada. Aku asing siyo. Ia dia sendiri kuda. Nampak nama itu, dia kuda kuncau kanga, kuda apa? Sekolah kan ada sekolah dia. Nak kuda, senama mana? Ia mana aku? Kalau aku nunggu mereka, mereka kuda siapa juga? Ada nak kuda nak kuda siapa? Dan aku kuda, dan aku kuda nak kuda siapa? Kalau nak kuda siapa, aku dah kaya pun ada langkah. Jadi nak kuda ni, jangan nak kuda langkah, nak kuda ada. Ada sekolah. Kalau itu kuda siapa? Wah aku lo, wajan aku ni lah kau ni, sebab aku ni lah, wajan kamu ni lah kau ni. Ayah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, aku lah, Enangan, tak tahu kau dua orang tu dah silau ke? Anu tanya muncir anu kamu. Kau. Awal mula angkara bapak saya, panjang kekum sebab cukup eh, awal ini dah langsung ke nanya tu, dah ni panjang kekum bapa, mana mana.

patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona naraja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuku dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witu ngo cha usentina, uoma la wire henra cha mpuna.

0: Mpatani mayo ibulela unachula ifaita chirinaya unyawa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala niturwa wira nine macherihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mthiti unyawa ni hinati uya wala natenga chaka ijolia ni hinati unli hatoto iolia ni woma la ungwari haifralda ikinako unyawa woma la witungwa cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
1: Iradi Mosambiki msora cho Cap Delgado nengkale no kume mwinch ukatula nenghala wafahirai hatua wa Radi Mosambiki ukati uko kwa trora ni minuti 13 na miche sed sezorash i 34 minutos tepane mpihera yaka ilelo mwimpendele 8650 5088 8 8 5 0 32 98 30 karibu.